juga tinggal gila mana-mana. Bila at nak kacik, bila at kong katanan jo, kacik abing, bila at aran jo, kacik tengkang, merah nael, hunah kicu oleh kuan ang kikin. Nak makali cahwi, nak makali hunah kicu oleh kuan ang kikin, manci hokain, kutin sikta, kutin ruhangta, us cikta rahain. Aruh etin sik, aruh etin ke, cacok reh kwi kwalek nak kena, cacok reh kwi okre cikana kwai, litin ke, litin am. Minja kwe tinggaru kil, hermano. Angelin kamanomo kureta li queen rey andiros. Ut angelin unakta kutung li kunahilch olehil la kukin la o. Angelin unakta kwang li kunahilch olehil panahaan na hulat chibul ng pagkwalyo. Na ilik angel chikokan kwang kametsel chikokan. Kapila o karuchin ko okis chepal queen ka na ko shik queen na ka o haran queen ka chukochis ten angil. Ish angelin ka kwa queen ka chuket. Diskapili na lep sinche an tengkang. Pag-aheli ru, hermano, mag-aat at tengkang at iskantele kagwa. Arantyo chikutong, dikunahil cholkil kwa na rin. Birosili na lep na katsol, ikok. Tak eretan, huli na lep tingkya kweli na sholok skura atin ni kagwa. Naklah monses lah arong, ismelah urke, sikanan sa litsu. Bukuke sikta kyal chimek, jang chipasyarik, tingkya chukok kayin. Lah arong mukujor na cisjebal usah kuy nak lah kosih tak lagi beti sikat beti kita oh kau sih kena sambung cilek cirun balik di kau shul shul cilek cis nawar in cilek cis nawar ulin je pek bul malap yo kacine kapanu kacine kucaan telah arong gay lah ur cimukulah Moses cisjeta in gili roka gili shul kahii gi biru tak aku ini, kuse ok tak kerut cicik cic manungkil, cakunak rah cic nale diversion nak kemarre, kerut kue cic manungkil, tihok, kerut jolah Moses nak nalub liru, nak tawa liru, nak terusiom liru, kerut jualan, tihok joke, mukut cajsun singkil tali kunal joke paran, se ok panci tihok, se ok cic tihok, tihok o, mana kenau kerut, diskausepan, kunahil cholehil. Yo chachipletik la Josué, dijo o, si o chitijok se espeneble, tenamitli yo que chachipletik, la Israel yo que chipletik, yo que chitijok chirish, ebli kokal, ebli chek, chihunili tenamit, y lo más caro yo que chupanquil, mukushpalto talitijo, yo que chispanquil y angelin, la Moisés yo chitijok, la Jarón yo que chitijok, y lo más la hurta, yo que chitijok, mukushkanata. Chispej litijok. Naknakwan litijok sa li. Angeli kakwa. Angeli ru naklaat hermano hermana. Kunchutal chak pa manel. Yo kes chistiki mangir kwen ki kushlash kawi. Kwa krisinkir hunak li chut. Mare yo kes kushlankir karut tim anu. Karut kapanu. Chal kwi o si boh kwi. Mes kushlak si kwi o si besh. Tihong kesh ban. Panu mak man litijok chilur kakwa. Aranteril li kakwa. Kakwa kisim beli kakwa. Parte chatting kana kanau, parte chali ten de tumini kana kanau, de takwa atari lo crean. Pero karu, tentota panama, litijok. Wila at hermano hermana, nakachik sa litijok, wila at nahulat chikus mangili kangel sa komunil, nakmukikeli pastor na nakablah kangel, to tijok hermano, so kesti kinkitu ni kangel, kinites kwanko arin, iinkutan kapanu, o malak kapanu kung shamanak li orasyon, o kapanu, di akushkakutan ni kaayun, Wilaat hermano, wilaat syakulat, wilaat kongkatanan. Aranjo cikutung, dikunahil cokil konatik. Aranta kutung, di metseu, le metseu sekung komunil. Anak cucu kes takil, kutunah mereka usulkan cok. Pero, wilaat hermano hermano, makana kekuah rean. Wilaat hermano, kana hulak cikus panggilan. Aranjo kat cikut banget mukut. Nah, terancur, itu tingkat kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuatan, kekuat
pero Juan usnak na ata manu ut naruh kuita katsochi aheli runa kagreruli karuta kamanu tenton na Juan ok buku kat tikip tashpan ki hunak na lep ku ingkata ta Juan ok tenton na Juan kota kakanap seru leka Juan rechi hokan ta Juan leka metseu chiru chispan ki chispan leka kru na kaman como mil se escanjea el tanqua van a clitzajejas musiquej yo chisipa charon is hook escanjea el tanqua litzajejas musiquej con arasta na is escanjea el tanqua narajman al ilima vacilar narajman al tan litículo litículo jamale pero a geliru naklao funajle cachor funajle cachor a geliru naklao to kuban a geliru naklao to tenkan kuinkana palto li oship chinale ben Juan Rastanash como un chico na bal na le, pero li yo coche sol bal na pa, a indi o ship li yo coche. Tak ir kis angel ka kwa, tak ir ma huna ru na sa chokiru, ma huna ru ta ramok, a heli ru na hun har ta cho, a heli ru na chok choko, a heli ru na ta kwan ku ka metsel, li metsel ka li hunes li in na lah, kwan hun tope bar pi na hulak, mo kuta nu me ta kwal ki hak ta li metsel li hunes, ka pero se como ni na chutubri na ali se ve fresh para que es ni vale lo que pero es un pelo tan guapo pero us cuilat hermano hermana yo cachi ten tan cuilat ana ca canapa cuchi sas ca feli tan guapo aunque toja ti man yo cat yo ques pero Juan Catarán yo cachi abin yo cachi ti hop chiru le tan guapo yo cachi ti hop chiru se la hermanos yo cachi ti hop chiru se la familia Nauna que tacua, tishken na bal limetseus alaku, nauna que tacua, tishken na bal limetseve, bakuina laes, chuchu testis manguili canjel, uchifocan, chaltanali caruta cha, chaltanali conita raspe, tix bisbali rupuki, hoches malas amalek, delicanit sole, yaqueptanali caruta rasjeba, yaqueptanaras bisbali kuma la roi beninkil, hoke, tohuke, hoke, kakut pasuta, yaqueptanaras roi beninkil, o ela o pletik ti sali kante wana kwi na kwan li pletik li chokki na kwan li tsaktanan pero amo kush ka usta chili ta kwan kush na lep ta chikli diosa kush na lep chikli ta us a heli runa tse komunil na oli na kachutu ki chipa man manap na o la pa manel a heli runa kut ha ka cho na chokkan na kwan ki tse kota ka manul na se chisata ru en ta ikis ka se kwan Mukureta jatakan nak cukup mampu nak balik lah kangela nak kuan nek kangela kumjil jak sih kes colek, pero nak kuan sih kana kabut panakin ane kes kere tala tento nak tak kuan lihku nak hid colek, ane kes kere tala lih kangeli tak kuan nak hunah lah col se cirul ciruep li hermanos cirul tak kuan nak eh cirus lih kangeli pero kuy ya lo jones ana le pa kuy pa jones ya jones la ana le la ta cuarta usnik maka ta tuhan tus mi a heliru lishna le be pa heliru li kuban a heliru li ten a i a heliru li ti pop chulu le ta kwa se kum kum kam an na ish ka heli dios kam an na kwan na ali me se pres mi ish ka heli dios na el chulu de na el chus ka heli dios se chut chut panak na panas je ya lo le cancelak se chuchu ya lo e le hermanos con que manta y us pero carucho coches que va a retar sal versículo 13 choy barulin ale nas je utrikin an que num tala josé ane la ale ta erreta le junajil o le gil cuando que le hermanos in malak le tenamit israel caruque school caruque mano que num tas es ane la ale matoruhan chinum takla os es ben Bima usah kuin malaklik akhirun ka us na chasa kame Matoruhan kla o chish kwaklisinkil Chish kebal chi tam chi ik shka heli kakwa Matoruhan Shpanak yokos pa mankil kun Dios Pero a heli runak ta kwan kun alep na Li kun akhil chumlek Li kuban Li aping chiki chiki bilki Li tengan Li tiko Dios chi tengan Ako yatin rarukil hermano La atish na ko ili shako ira atin Dios Dios chikanak atin